0: Simbuliza, tu simbuliza, obwe zivona, obwe dogo, wewa sindika mumaka, bwana Yesu bada katondo mlamo, tume nyamenye vyoto, bieba imiridao, okusira nyamaka, tume nyamenye vyoto, bieba imiridao. Okuloga maka, tobi menyurwa lido, tobi simbuliza, tobi sanya urwa lido, pilenye iso manaka tundumra, pali goto gona, kema mbegeva tekako, pali goto gona, aga imiride, urwa maka, pio tobi yaba nabibo bulimba, pio tobi yaba logo, pio tobi yaba samize, pio tobi dikumabala, weva fuhile mindi, neva itaba saja, neva batu alamu wenze, penye vyo tuwebio, penye vyo tuwebio, penya gotago, penya gotago, simbula gotago, zikiriza gotago, Penye leso badaka tondo mnamo Bashekete ileba Ama lukogona Keba sindika mumaka Okusidanya maka Paya mneso manaka tondo mnamo Ama lukogona Keba sindiko maka Kwa ula maka Mugocho mnilu kwa katonda Tunga menyo kwa ilo Tunga menya Menya menya gotago Penye leso manaka tondo mnamo Tocha tocha tocha Eje mizimo Ne misambwa Eje leto mwenze Echo echa Jezebelo, tucho chomlido, tuchi zikiriza, tuchi sanya urwailo. Penye leso manaka tondo mnamo, masekete rebo, rikoshikate raba, ramamamama, rakate ya raba, rikoshikote robo, maria bababa, rakate ya raba, rikosekete raba. Mwole musaja yena, aya kuativa, omoyogo wenze, abewateka kubyoto, tuba sumulurayo, tuba jayo. Penye leso manaka tondo mnamo, tumo mkono kwa katonda, kuje yobuli musaja yena, abewateka kubyoto. Beba teka mbibida, beba teka kuzozi, pasi bila mnyanja, tuwaja yorwa lido, tuwaja yaba kazi, tuwaja yorwa lido, masheketi eleba, poli mkazi yena, beba teka kujoto, tumuja yorwa lido, tumuja yorwa lido, tumununula yo, tumusaigwa Yesu, pene Yesu manda katono mramu, ama kagona, agawade kwa zo kutabuka, oruwa wenzo rwa lido, tumba ganeje mioyo, ejo kutabuka tabuka, Pasi magana mneso manaka tondo mnamo, turumba gano chwe cha divorce, tucho chomri kwa katonda, tuchi zikiriza, tuchi sugu kulura, tuchi menyo rwailo, pale yeso manaka tondo mnamo, kogoyo kwa divorce, tawa saja, tawa kaze, tama kamulinye leso manaka tondo mnamo, tama kagaba weleza, tama kagaba fumbo, tama kagaba tume, tama kagaba nabe, tama kagaba poso, tamulinye leso manaka tondo mnamo, tama kagaba bulizi wenjiri, tama kagaba ntuba katonda, Mnye soma da katondo mnamo kwa moyo kwa divorce tukutema tema tukuyuza yuza tukumenya menya tukusimbula tukusigukulura Mwenye Yesu Kristo mana katondo mnamo marebo shikata yaraba rimama mama raba shakata tulumbaga na malogo gona keba sindika mumaka okutabula tabula maka tunga menyorwa hilo tunga simbuliza tunga sanyawo Mwenye Yesu Kristo mana katondo mnamo marebo shikata yaraba baba Rianda raba masiere boshi kota yoro mozi kata. Muli nyeri singa manyere Yesu Kristo mana katondo mnamu. Katonda baka tonda tata sebo tukuita kuluwa maka goloko kai katonda baka tonda. Dekota asama kachitanga tago. Gama zoku yuga tata lekote sembera. Nye watesu omuyaga. Nembele limaka tate mazoku tabaka leko jitese muli nyeri Yesu mana katondo mnamu. Tui musamba kanga tugawa yejo linga tusabe mirembe jo. Tusabe sanyuriwa ikatonda baka tonda. Entiso yobu akatonda mumaka. Obulunji bwa katonda nechitibwa chobira bisimwe mumaka. Mulinye risinga manyele Yesu Kristo mana akatonda mramu. Katonda baka tonda tata sevo tuyumusa weekend nonga tujua yojo olivyo nebigendo kolebwa. Tata lekofu. Ge conference ya bakozi na wagundi. Tata lekofu. Ge tata tebadayonga webaze. Leko chusobula mba wabaze ya mafuta mapya. Nechi sechi pia mulinye Yesu Kristo mana katondo mramu. Agendo kubatizibwa bakule embele basoke yore koba sumulule. Moyo wa mkama samanya gasumula wagendo kubatizibwa wona mulinye Yesu Kristo mana katondo mramu. Tonda baka tonda tata sebo tuongira kukuwa sona kwa walilo. Tukusabo ofuge, ofuge, ofuge. Fuga ne mirembe jyo. Fuga nobu kumibu. Fuga na manyi gombola mubu wa fe. Echitiba chocho ongiru kulabisibwa nobu lunjibu. Mulinye risenga manyi ya Yesu Kristo. Umwana katondo mlamu tusabye. Amina, era amina. Kale kulika enyo mkasera ako, kulika enyo nidala. Nzikiriza ate nkwelekeleze kwa agalize weekend nonji enyo, enyo, enyo, enyo. Enda kulekela producer Irene, yali kudute ya gendo kutuwa la maso paka kusawa emu, ate kusawa emu akutele mwenjiri ya dadi wafe pastato mgerwa.
1: ate kusawa satu msumba Ivan ajja kuja.

0: tuwonga mo olwairo tuje yambula kalondozi wechi kamwe yambule oyaleta uniformite olwairo je yambule je miyo jibade jira miroto abanga jitambulira monte abanga jitambulira mbafu jirumbe jirumbe jirumbe kwe yambule kwe kutuleko marinyeria Yesu mana katondo omulamu olwairo tulumbaga na buli moyo gwonna okwa kugoberera okwa kuva mu bika ekigamba tetuli soma ejitambulira monte okulota ngente zigoba okuleta abafu okulota ebisolo kirumbaga ne kitemete merumbaga ne kitambe ekyo ekikukekesa amannyo ekyo ekikutambuza nga weebase ekyo kikulume kikumeko omuliro kisimule ayo mulinnya lya Yesu omwana katonda omulamu tulumbaga na buli myoyo gyonna ekyo ekiva ku bika ekyo ekiva ebukojja ekyo ekifugira ne mu masogomero olwairo tukirumbagana tukitematema mulinnya lya Yesu kisumuludeko omuliro gweyambule mulinnya lya Yesu omwana katonda omulamu kutula buli kyonna kye baakuteekako lumbagana eddogo lyonna yonna gye baakuwonga eddogo gye baatwala obulamu gye baatwala omwoyo gwo lumbagana eddogo eryo tulirumbagana eddogo ly'obutasoma baatwala nviiri baakuziika mu biswa baakuteeka mu mpompogoma baakuteeka mu malaalo g'abafu olwairo twocwa somulula omuliro mulinnya lya Yesu omwana katonda omulamu kyawandiikibwa teri ddogo eriisirayiri teri bulaguzi eri Yakobo olwairo tulirumba buli ddogo lyonna eddogo lye baakuloga eddogo ery'obutasoma eddogo eryo olwaleero lyeyambula omwoyo gwa kikobezi omwoyo gw'obusiru omwoyo gwo gweyambule gukutule mulinnya lya Yesu gusimule gwambula amaanyira obuyinza gukutula olwairo gobagobagobagobagoba goba buli kye baakwambaza goba buli kye baakweyambulirako goba buli kye baakuteekako goba olwairo kikumeko omuliro gwa Katonda kizikirize ddala mulinnya lya Yesu tulumbagana ejyemyo gyakawula ejyegirumisa periods olwairo tugirumbagana tugikumako omuliro tugyokya omuliro tuguzikiriza ddala mulinnya erya Yesu omwana katonda omulamu tugiwangula kyawandiikibwa ekizaalibwa katonda abanga kiwangula ensiero tugambe Yesu mpangula obutasoma mpangula emizimu mpangula emisambwa mpangula egiva ku bika mpangula egiva ku bukojja egyabatamiivu egyo egyabasunga egyo egyababonaabona egyo egyabatafaanana katonda egyeyambula ekibuza amagezi kutula gyokya omuliro mulinnya erya Yesu.
1: Ewe yebadde enjiri y'olunaku ey'abasomi n'omusumba Tomogerwa 9:7 emmere y'omwoyo gwo.